0: K-pop Demon Hunters, Huntrix, The Kenneth Golden på NRT7 Beosa och Salle Hinlenet Kelmofor Dean.
1: Hack the hits with Nescafe Espresso Concentrate.
0: Och vad då för låt då? Bay Breakfast med Kuma, Jimmy, Terren och Anka Wayne. Din el custom Bay Breakfast Nescafe Reusable Ice Coffee Cup possible men. I afton till jag inte ser och kollar en chans lite modifikaren efter till Peglustana och då bara denna är diska favorita till jag. Jag timmar sig lilek när jag automatikament din tazza sert kontijak. Pal per esempio, il-ġumali għaddit kena l-Franki, l-istuġerinna id-diska Pumpit ta' Black Eyed Peas, ovvijament diska tal-ġen, u l-ġumata qabel u kol kena Party Rock Anthem ta' LMFAO diska u kol marufu. Ma' diski li jipreparaw ħafna għal-weekend, throwbacks li ħopna mill-jina bej l-axra u l-offsinar, mfakra kjerġaw jirtornaw għada fil-ħodu kol. Good luck bira, dan ovvijament kollu grazzi għal-Nescafe Espresso Concentrate.